Hello, la good. Tengah sulung mikir semangat aku lama mik. Orang mikir luta tu sasa sunga kain orang ni alam mikir tu 9:25 aku pasun dengan ni. Tama ni CBC aku yuk tak tu mik CBC aku nak aku digital lusi. Tema tu sasa ni alam mikir good. Sunat tu inam nik sanang waktu aku bit. Tama ku atuk tahu nak alam ni alam riba kai tak ku. Ami alik kain orang ni tak ku akik to rea rutini to ko sa kain nak tidlugit ta ko ke na to to na kan ne ga ka ta sme ga ko sa kan ne la mi ga ta amo la people le yut to so so ga kain ne la lu ti ulla ngu yuk 925 pat na ka sa alu to people le yul ga tidlugung

Tunga sukiti, tausun nit, saksauni adaming mat. 3 mars aning anit, tunga sutia lusi, utagil nermayugut.

0: takiyua seven mingaar tulerluni tuumaaraartornialeqtuq 3 maarasungninganittu sarsaoqattaratta taanna tusarnerpiirtaulortillugu unuurnersanit nilliatittiyareaqaqattalertilluta ilaannikku aksoqornaruyoqattarmat nipiliuriyareaksaq oqaarautillu ayulikatakpaklutik ауллерсимаюллумакуа тэманнеруйяралуартиллугуни пилиукаксаме қининнақаттартугут аперсугаксаме қининнақаттартугут тэмари пингуарусэрмитэнгна оқаусереққауяра макуунни оқаусерни илааканну тайюнмангаат оқаутсооққаугама ипиллутақ аммажуппеқатаа имиглук Doubt. They owe you demon. Koyanamik. Dekoa didera koyun. Natarino Buga to Dana in no luni during mutak. Koyu maya to come minute. Amaruangunasu. New mixanut. Ima mute ila puyi lo kausalatilunigit. Amakanok. Tamakuninga. Anguna suutaru yungni sana yagyaringnit. Kau sa kaktidlu ya. Apersoktao tidlu gu ila. Esa ba o katok kao. Apersoklu ni uk. Aklunari unermit. Dunga suktila ulavo. Apersoktao tidlu gu.
1: Arane tunga nakto inu gavit igloring mit ingna tukisige kanne romarlunga tusaye kutivut tok takwa ilinner titok kanne jokullugi makkungnersai khae takwa aklunak sare romagovit ugjuk tok pat khanor le tamanga pigya ko vekhae tan aksongne unikau sere govio
2: Iyaki makua ukjui tikhidra suumata. Ang nadjui ang utit kaugudlili ukjualarini takwa pisamat atjili niyaksikulumata. Tamakua inna ukruti angnatuit kasumakkaula angumata piwila agasya ukrutiku amma anguta ukrutu aguni taminta kutumakshaktu piyun nagalu akuni kisya insan kaukutlili anuksatu inna ukrutuni Itu sahaja yang nak lulu nak piun nak luar sini. Anak saya mau piun lah urusuni. Ujulah yang itu aruju. Ujulah tu kalau saya nak angan. Piu ya kalau angan tu kita makuat atau luar tengah itu ujulah. Ujulah ngukai mak. Yang nyesang ngukuin. Nettoqtisu piliakkaluarsugu ammiaangiyualuunngissuunni taimannaikki uqtamakkuali aqsunaarsiliaqitlugit ivia piugilaariatpigu kisutuinnarmu kisukisuliattuanaarumalugulunni naqataqutissamut uppuluupussiilinniaqtugu alissa ipaqautassartam tamatta Kevin Nagy Guru Yang Mata. Tamakwa Anu Yagi Rosu Yugalwa in Nai Uwagudli Piyang Tiangi Tai Fukasim Mursang Tiangi Tagulu Mata Inna Ugruti Katung Tadiyang Ulogu Nukuti Anu Yagi Sukruit Khiratiwa Kau
3: Kopi sekarang ini seorang yang paksa buat
1: Tana aksong nak tilugu sukang ati taka kakpa uvarokano.
2: Uwangali sukang ati luni piwinak saudugu. Ipistimu siungu mu isimaksu piwinak saudugu tani kasumalua kulukulistau.
1: Kanu tigi kaya nga panaksa kaya kakpasila me sekenyang me uvaro ni kano.
2: Panaksa kaya nga panaksa kaya kakpasila me sekenyang me uvaro ni kano. Kecik macam ni lah. Tapi menek cuk sapuk cuk tapa. Tapi kahwin nak yurang apa nak kumni. Tapi sejak tiak tu ni walau aku nak serah tu jual walau ilang itu tapi menek sapuk pun. Siki ya pasal tu kumni paling luang. Siki ya itu luang mata. Anak siapa dia aku. Cukup, tapi yang cukup di sini tu nak dia waktu ni kau ni
1: Imang mo teman na kausik tipak luguta si sakatak pisyo o varon ni kano?
2: Kausik tinisugo.
1: Asutaw. Taman na to kasi yung marot. saarlugu apeqqutigingitannilluunni ilagiarsiimaguvina tungasugin
3: Tana tu sarbigisartavut, natarino piugatuk, igloring min.

par sur un petit au cram, car sur un autre saison. Un petit au cabane, nous ne car sur un rare. Car sur un tiers. Crément dans une actionnée, que pin rame au aro. Car grâce sur un rame mécan de carré de moro. Trouxeur la roue actionnée. Rame la roue à trouxeur ne sera actionnée. Sur que pédia si jamais. You are a little bit of a Utan mungkin nak tanga kisah tu yang dimaca. Tapi mana sih nak tuni? Kamu jangan buat aku kau nak semalam tuni. Tapi mata aku sih sangat gua. Ini aku nak tanga, nanti bukan kita. Anak-anak. Uye kalau semang mat, uye tu kau kita mesti hitung. Tanya uye nak aku nak tahu Itu awalu, tapi baru nanti nak cuci si mama aga, ikhaya si mama urik kata mah. Takkan nak cuci aku je baru orang mata sekarang cuci aku je jadi, aduh melu kan tak apa cuci. Tapi melu, ikhuk saya mama. Agak si cah baru ikhuk sama ini, Jabul sepuluh kau boleh usah kita alat kami tak kau ini kau mereka alat kami mai kau mahu aku saya nak pergi agak minta apa aku kita itu guru tu tema net tema siul tu kau boleh aku saya nak semua aku tu kau mahu aku pergi aku mahu aku nak pergi agak Kita pergi agami. Sakit tu nak tukur kiri, aksar kau mager. Tak di sana kalau aksar pilih tu, tak kau si melakam. Nak tukur kiri, aksar kau mager lagi. Nak tukur tu, tema kau mager umur, tak aksar yang begini, asyik lagi. Amma ya, sakit tu kasar itu, lisan mati waktu kita malang melihat waktu itu waktu, aku nak tahu orang melayu. Kamai tu kau yang waktu ni waktu kau ikhlas waktu dia orang melayu. Kamai tu dia waktu, lisan mati waktu sakitnya betul mati yang udah Tapi semua kaum bayu ada kaum mikal yang baru teruskan orang fusema, guru kejar itu tema. Kaum bayu ada teruskan yang next ini, teruskan next malam tu ni. Kaum bayu nak pergi, kaum bayu nak pergi sakit pergi agam, uncak pergi agam, sakit bukan nak buat tu ni. Aksara makut kuruk sen kau mahu aru kuruk sini, tapi baru kau mahu aru aje ketiadaanmu. Aje semua ketiadaanmu, amma yang kait semua yang utara laut tengah, dekat itu laga laut tak. Ia kani magai umur, hanya magai umur, buka pihak kuruk sini, awal laga yuk sini, mungkin tu kuruk sini amma. Ima de pichu chirli wa sa jao na wtum li kouan. Tae mai lao si mam khitung ma kao li lao kto. Suri inyo ki li wo. Taan ni kuru, taan ni kuru. Sak pit sapuli sang na tiak su tae mani. Pilla yu luk tu kuru. Ili sang na tiak su ni. Taa si mkao ma yuaro kao mi kao lang bi mao tae mani. Tengu kisao la kao lao su tae ma kao ma yuaro mon. Guru kita itu tidak terima asyik dulu. Kau mahu orang untuk cari nafkah. Tengok cari nafkah malah waktu ni. Kau mahu nak pergi atau sakit pergi atau tidak pergi sakit pun.
kaadde ko tema na anga dinga tema ekstil kisiani. Ak tsara makutuku ulaksin khaoma yu aru ulaksin. Ukhalik siwa. Una, buta kao na may ani aga yura umman, sao na kuzura umman. Pika ubisa kao amin yu, tisiyo tinggin na umman. Una tayo kuma pika ubisa to kang manyan, tayo kong gagayakto. Tatsim khaoma yu aru, khaoma mikin na mga tema at yu tutun. Khaoma yu aru, wikusaw ulaksin. Tukseun yang semalam aku ni sakit perjalanan kami berjalan perjalanan kami sakit pun makutukun dulu agaknya cia kerja doktor ini sangat cia doktor ni tapi mana aku awak semua buat tapi kata cipta ramah ikhwan asyik buat si suara macam buat cakap kata ramah undang umat. Tupas ayat kalau si mungkin tiada ama tahu maksud tiada maksud tiada cukup dengan orang tua silikan dengan kita pergi orang tua ama tapi mana tak kurang si mungkin ama jujur nak tinggalku tadi si banyak dana tapi mana tak perlu kasih banyak mereka ini semua ama sini dia aku yang ini aku bicara dengan dia. Kamari iji ni kwak si mayong. Iban na li mayong. Tatsu mali, bakti sumaktasi. Ano ngang mo, iyon na iti mo, ikumabundo. Taiko ang upika jaktut. Dahil ba, nagligos ng nang mayon. Ikumabundo. Utaan mo titumak magigyo. Dahil man na iji ni kwak si mayong. Kamari, tapi mana bukan juga yang orang pun, tapi mana umur itu juga tapi mana ukah umayun yang tua, untuk cari kami asyik mukti cium nak tung, cium nak ni balik suliung. Kalau ni kata kata tiada kini, itu sebab tu jarum itu sekarang orang kata. Aku tak tahu ilang satu satu orang suruh nak tahu makua kita tu dari mana tuju orang ni adun nak tahu orang ni satu nak tahu orang ni makua isu waktu ini bukti senarai waktu tapak kuni isu waktu ni isu ni rewilu ane tu kat tangan waktu tu. Tambah tuan di sisi upilah kereta kita. Kau yang nama tanah, bukan sejaku, tu kesinau mengarah tua. Kau cakaplah pupi, cakaplah di sisi kau itu sini. Tanah nutami, pihok yang sakit tidak boleh, pihang nak cumi. Umur tua rumah pihok yang tua garu itu ni. Kupang yang muka di sini tanah, tambah buat. Aibara ha upirani pekoya takara upinyago upirami nara ksuni atatiki naktaobo. Ukaudu yaktanga gotio imanda. Kiyo baksa karakpoki siokkatiti imasi yagititi unoktuki jimi. Tehne ikkaru astitiliku unoktaaga mitani kiyo baleok kiyo baakki muwa sediokkik sakijani kaudu yaktanga unoktaani. Saya mukhlis jauh si pegawai tu, ukhlis jauh tengah yang di tunjuk kita jauh. Kita minta arah sini, tunjuk tarik kita sisi jauh pun tunjuk kita jauh sini yang di. Kita tu ke sisi jauh tengah, kita minta arah dek, arah dek, arah sini ke sisi jauh pun. Yesus itu kita ada arah sini, tu siapa arah tu? Una ini otiaru. Tiap-tiap orang ni, amirami ukarik tu, piu banyak awet tu, piu banyak tisu, kain silun itu kotor aku, nak suruh ada ada mili, nak ni uti mili, amijuan nyuwa, amijuan lubu, nak silun itu kain silau pun kain silak tu kan, satu takaruat ini, kau yang nemu lagi, kau yang nemu time ah.

0: tanna atwata tasi ni tiao tiao khataw langa ba
1: ni tanna tai kanila ni tiao tiao khataw la to
0: e te malila ituru tanna upaksimara upaksimayaru ga ra tasi takwa ke a ni tiao tiao beru ima upalak simang ittugo ima kamana guru yaktoru
1: e kaman ila taku yortuni le tai mitu mo yortuni le kamana ulu yala orto juara la orto ila ima atuni ni pe khawte hatte ta yukite pa oti gani pe khawte hatta ila kut amma a ingenra ni pe khawte hatta ila kut amma yara ni pe khawte hatta ila kut kukite pa ti lu ni pe khawte hatta ila kut mako ila kut te na luti taima nalia ni pe khotula no mallu ni a ni jati tawlqtuti asitira tawa qa khattartilu taimi khattalortui
0: taimali a tammaqaluaqai katsilunni ilautertat taannasain ingertasi naammana atjangittumini utillugu kinguningagut suli piyakkanneqattartusi
1: piyakkanneqattartugi sibullerpaamili a kukkit a ingertutail ingertunungila sibullerpaami ingertugi kukkitapaartuhartunilu kukkitapaartungalu piyariakin nersaulaortu ukhausingini tammagalagaigannu ajon ila piyakkanneringil ajonnagin nersaurtalaortu wala kisianili anipiliversimalertillugi kukkitapaart khalerti kukkitapaa tillu tappani nipisimalertillugi langani tusaallugi taikkuani tiausijartu ing balu tusaallugi aqqigiatsiarattu tamaanu maligasuttugu tappangatsia piyartuujaarigaluarannu noqqartitaa uqattartunullu pisaqailuqa ulerpattul atausermi imaili pivallannikulummi ammalu aasi kingovaluqa johattartunullu taima amisuartertuaa lunukisiani naammagiyoli taina hattalaortu
0: suusaan likiaq apasartunnaagi naittu koroamik taanna aipenila maliksimalauqaviu qanula tamanna isumagiaqluujalauqqiu ila kappi ila aahaili taanupaksimanautasi apa lagi bagi ila tanali upakattar tasi ungasittu ulau ko tap bagi sinitta bisinni
1: ungasittu kallau lortu inda taasikku upattu ingaqku ta kallagi aha tulortu
0: asa ko loyang ini li ila mukunanga ni jau siyaqtu ni ta tap bani taun ungasimallusi kauja ko loyang ko tap bani ni jauh tu jauh kat ini tu lau ngaji sini jauh tu jauh tu lau lau pan.
1: Uang kali ila panut tu mahu lang ni ada tu uang muka lau si macam ulu rotai macam atau si pivik satu hari ni ada tu asli mangi atau tahun ni amat tak hului. Uang atau si kuat hal lau tak kau lau ngaji macam kisah ni jauh si jauh tu ni lau jauh si ni tak kau hati lau lau tu ni ilu si atau asyik nak tu mi.
0: Kita nak kenal kau biu. Nuliar itu aku nak ilia panik. Aku kayak makunat itu lebih berlayar. Tanah kelok semajai. Nuliar lok semajai. Ila tak cuma lo ilia waktu niu. Tapi malu lok semajai utan. Kanok waktu lik. Aku tapi matu nepi yang ngan ni aku khawsi lik. Ati. Masih makan.

Sulit juga nak unik ka, nuliam ingin kalau siapa yang anak anak siang itu ingin orang tinggal ingin orang tinggal orang semua mana, tanah sulit lagi tu, orang siapa yang ingin yang tengah malu tu nak tanya tak.

0: Siapa?
1: Suklung kesinakat doktor
0: Tanali kamutiak tay Susan tay cuma ni suku sulu tay anak-anak cewek ingat dengan ni picture of semangka bi. Ita ima kanu itu mili susah naga nak pakak fisik ingat tiga jak sini.
2: Naro nam niya doon. Ila tay ba ni jaw tu sa lo ku tu sam ni ginok pa halak tu sa rat tu ba wa nga ila na lian ni khan do kia tu sam ni ginok pa ham ma ham khay ma chiang it tu ma
0: ni bi ke se sa
1: tu sam ma la tu yang mi ju ma a yi gi tu na ma ta
0: e tay ma li su sa yi ni tu lu ti ta na ni a ingilau pit ila ni jau tilau lau pit ni pat tau
1: ge
0: ni tu la talo tu pina ingilau ngila ti
1: ik tu ki sana e pagaliu
0: tu sam nak nak pasin nik ila ingilau na parung ni tiaga tadi i te ba atu ni nak tiaga tu si ugal wa
2: I hella ingin orang ni amat juga keman mana ni aku tak cuma ya kanu itu jangan lagi tak email aku ingin dia alam juga ya
0: Allah kanu kuat tak tok kanu itu jangan lagi
2: kanu itu jangan lagi

Kuyen na may kita fane katiki yun na saka singa kaupat utilare pugut tamilu na kita yibut kuya kibaka inga katitite katang mata kuningan nilian na tunit kaupat utilare pugut unno katang na pusi

0: Ulla, niin Onnikka on heitä jullaa luohtava inna. Tai kummani, nää lähtini villaketta lauhema kautta, villaketani kautta, unnumma ikumani ajulla omata, ikumani ajuinna omata. Poingi teikko, villaketani lauhtuvi, ikilutu aamakalang mata, haavistuma, hilehinu emakakati jullu. Saavinnama aulalang mata ikumat igliu nahtam mata hilehinu iki haalang mat iki kolongita pusinnerum pitjeng juri hangisu tautu tugala nutaraulang mat
1: kana yukuli
0: ai makano kyo khamanga aulu
1: yung
0: nyukapya yumat tema uhi hangilawa pitjeng juri hangisu kaimat chato hile sinu puhile oma. Tagi voli tannu nga hatsi sit naaksunga igilua iki allangma puhile tuttunga hajala. Tagi voli nangi miallangma hile sinu namunga ungi miaksun lu okaraakta ungi miaksun lu bingmat. Puhile oksi mugama puhihi makattaa tuuma hajala kangane kattaa lauksunga. Kajara tänne puhittelemaan kaangani ajulilauama kaanganin teikun utilauala ajulunga kajaraan mut. Tekuina kajaraan mihin kattaa laua laksunga. Anaanne kuka teikun nulia laualu kaingmani nulia lauma toksulaala ongana lukupluninga. Anaanne kiperaakti tulungan. Kaini luksun. Tämä lukee meillä rama takpoonga. Tämä ikkokilu, nalaktilu maku, hajalami imakhelunna suti. Tämä on ikkattumuaga luoksunga. Ajuli laukhima gama. Igluani kamil laaksunga, igluani kamikhimablunga. Pilauksima gama, okumaitutulama igloa itigangma. Paumi, puktata kakayalauktunga gola, pauta enna, puktatikijaa, piimmaaksuni, pingmat. Kivilauksima gama, ehtoktiu, ipummu niksi lauksimannamanga, niksi manga ehtoktiu, ipummi, iputimlu nungungikka luaksuku, niksi launamanga. Puingi teinaksunga takpoonga naalakti teikkoa ihimatangatta kattaujaalaami. Tämä on naapku ilillugu. Tämä naalakti hiljittu pahangu loomaan. Okittu ka jaangu loksima ongo. Aktok taukunginu manga tokunga jaa loksima gama. Akunni ongittu ka loo. Vahuittu kattali loksunga uuttu loksima gama. Tänne tämän kappia hyvinäli lauma tälle hyvittymien kuin lauksema junga.
1: Kano, uuttu kaksi lukia tämä kuikumat natsikkiä vuolta kaikki lauksu teka lukia?
0: Niin, aulakpata iglutopata hilehinu pekati ilu natsikkiä vuolta saanut hilehinu ulu tämä pitkiäkin nämä uhimmat. Bingi mieli lauhtuu tokunga hinnalla gama.
1: Kano unga hikti kibluti higgiamme puhuimma?
0: Unga hikti laa, unga hikti paa laa. Tama noa tinitki tu miksi nangan ittu galaa. Aule itjahta galaa kaujima jungni laama. Aujahta gamalunna kaujingi tenna gama.
1: Kanu nalu yukla lauka laave?
0: Nalu yumea yu laukhima ka luaktunga. Nalu yu na atungin na hukili laukhima yaga.
1: Kanu ukiyo kaksuti?
0: Iitin ukiyo kakko ama. Iitin yasa umublunga koma. Tamana kaningani. Iluri gaadimu yu laukhima yunga.
1: Manna, kivi valli aligabe kanu. Kivillä kinnakpeg valunne nui te kata lawalakpe kanuili lokalakpe
0: a taununga aluanu tikinne koma ak taununga hagliyanga ma aluanu puiyaktok talawa ma pui talawa lakunga okomai ruma igloa niuma okomai gilak palalaku ihumalau kima yunga taununga aluanu tutiguma tamauna alua golunga takponga nunamawa sunga ihumalau kima galuaktunga pihumialunga tamauna aluanu tikit palengin nama kwe yaktawa yang nilulak ligama kwe pato akhinak sunga anak halau naya akhinak sunga piyak migama kiwiwa lehi yama agam ni khanda rasa dip lugu tautuk kama takpok suminga takpok walu ini takpani higya mitu taku khachamata higya tamanna nunna nala nalunangi tseme ama akka khimabluni tautu tseme laktunga inungni imani taunani uita tseme ama tautu tseme lakaka ini takpani timiptini heoktun hile hino taima tautu ina laktuga loak kihene auli yungni ilaga ananaku ka aluk taikkoa auli tautu taktaga loakka imani tuni takpina tseme anamat takpana nuna kiklinga nanunangi tseme ato kihene imani suni alua unge hit tseme awat tikee hoara lauktuga loak tikingi tei naaku alua iti pasu tuma kanitu nangu liuga loak taku yongi tei lauma tiktau katasu tu lauma hile hino ila okaakta kungi lauku taku yongi aahib lunga hile hino timi hiongi na lautanga nukapia nangurumi taudu yomi a laukima yau auli yitse leungi ta kanuli na manga
1: taimuli kano anekkaa kalua vila kava ima watane ima meama anekkaa lakna
0: ima mi anak hak nato ama imang minyo kaya nato ama terbetul kami nak kau imang ilah lirikin nama Allah tunga hoga loh mengamanu dia oleh jingi Allah tunga imang nato ama nauno kata tak kau itu
1: kahilin lo kalau
0: nau dunia kahilin itu nato nama imang mikir nato ama terbetul kami nak sena anak kaya lo ngitu ni tak bangga anak kaya kalau orang ama kapuak kita lulu waktu teman naima tak pun anak kaya orang ama tak pun nak cek di telok
1: kanok li tema nik kita juga kanu pija ulak pi
0: nik kita juga mali puing itu nak sunga tak pun anu namu tena lalak tiup tiup melau nama puing itu nak sunga teman naima ni Kata ya kangen dona kata ya kalau kita punya suku ibu dia tidak tahu dengan bila raya nak tanga tahu tu tolok tu keluar awal ingin nama kata ya langun tenggala hilmu tamu nanu ililu hilik tu pagul ya kamu ni tadi nama nama ngah inu kamu belum kau jadi bakal apa orang nak pilih gila kamu yang inu digila kamu yang Koyen nami paktagalo ay kalyum yaangku kalyum yiwe yaangku inutilang pangate nelong ipat tenolong ipon kayu hinya lang ha kemagalo ama den nalak ti himata jangan den mak awli yaw lo kayu galo hile hinu awli inal gaya pa tuang itu nang matau bile ay lutong manga ino ay lak bunga ulumi Agak tuning agak pegunga, bukit taliu bulu. Tapi semula agak ti, kia kita lagi mengajukin lah. Awalnya ingin ngecemnya sama, iklim tinulia sama, anak hal tulang sama gua, ama umat tiga lugu kaning suni, ama luwang gua, pigu luna sama sama kuning kihani gua, tapi minga umat tiga uang mat. Saya ini tu dia tu agaklah, ni aku menghit tu kalau belum aku, anda hit tu kalau lama, dan ini tu dia orang ni lah.
1: Tänne pigiak vengan unik kaung ne kengum me kau ya hui tulang mata inu ila tak pilih tu aku unik kau right now.
0: Tema ada nada terbun hingit tu. Upeng angul rangat hekok sih yang ini aku ni nanti lagi hulak mat kamu tu nanu kangen wat nak suni. Nanorang mi ingat nak suni, nanti ada metu yang mat hekot tangi makni singit tu, tapi cuma ni iman mat tak pani. Keng makoyoh itu lawat tak tak pilih koyong itu tak, ada rencana mat puyak tu lagi kerana makayak makayak singit tu kokak tu yang ulat mat. Tak kuyak semua kan ngomel ya aku, wajah cema mengada cema kan ngomel kong suninga. Oka dia kerja hingit tola imak kong malaku. Cema ada tu dia kan ngomel ya imak tau pinah nak pahilau kemuat. Tuk suninga tu kalau atu pelang masa dia ada ina imak kata umat imak kata hendang umat. Karena imak dia angin letu umat. Juga ada nalu jumat, ima kata juga loh, kini tak kalau kau mengat, angin jumat aksional jah lunga, aksional jah lunga, orang ni kau kiri, aksional nuhulah lagi, tapi mah tak tahu ayah kaya celoi melangman, kerja kaya langman, ini tu, ima kena kata jumat tu awak ngatakan ima kena kau man, ayolah kaya langman. Amu kalau kemejau, amu himalagap tigo tabunga, angin kau ya kalau kemejau, lok sanamu, ayuli lebih lok tu kalu kiani, awalan itu kalau kemejau ikuman ayam nafsu tu kalau tu, ikan ini juga kulu. Unik kata kakak lu ngilang mereka pak. Okan loy kelak, mana loh kita yuk.
1: Iyang nak kakak lu ngilang, ilah iyang nak tu ne unik kakak lu ngilang dili.
0: Iyang nak tu ngilang unik kakak lu ngilang mama nak yuk. Unik kata umpi piksa kakak lu waktu ngak mana okan loy kelak mengitang ma ayu ayu tu juga ma.
1: Sekiranya aku makan yang melun, awalnya ya kape, nenek kau ni lo kau mi.
0: Nenek kau juga lo waktu, ya awalnya kalau waktu, upeng aku pikul lo, hilahinu lo, panik halil lo. Tak bunga Julai Juni tak bunga loh semangat tak, panik kali ayung siapa amat, kidukut ada kak dalam kemat ayung mat, panik kali ayah datang mana tu waktu ikhli waktu tu rumah, tak bunga akian ikah waktu tu mahilah ini ikah kami kelang malu, biar lah hulunya, biar lah mat. Ila cemel lah kami juga panik kali, ada kakak tu cuma, tapi kengah ada kakak lah kan imalah kau cuma, ila lah kami keluar tegur.
1: Huiyo.
0: Uhip yang nakaling itu ni adalah tatu cuma, ayat awalnya cuma, tu waktu ramai adalah tu dalam, ayung itu tak panik kali.
1: Kalau dia main apa?
0: Kidu ngada mga ikaan pukin na kamut, poktun na kamut, inna kami, tamo nga, ikinit ka mga imaak to.
1: Kidu nga li?
0: Kidu nga kami, kidu nga na. Iyaw na tutulo to. Ila, iyaw na kito yung mata, iyaw na ngilangat. Ama, hila hinuluhuli, unia mela kamumiyot yung kaya, ila, I'm not going to be able to do it.

0: Nanili, mane pag nito kani kani kaya nga ne nuk nuk ako miloke pero kamala ko bi ako yakyo talo ko hitaw na ne
1: kaya nang mi ako yakyo talo tuut ama kanya sino mi ako yakyo talo pantay yakyo talo tuut kahit yung tawon ni kanyan Alijarlo, kerja kamu ya si ini taya kamu hulur tu alijarlo.
0: Kalau ke unik kami, huna mereka.
1: Unik kado kakak lagi lah, mana mana yo, tahun ni panggil aku tahu.
0: Angayudlo, juga mak alijarlo, pengah hulur makai telo kalau ngila.
1: Makai terlalu kamu juga keluar, namun makai terlalu keluar tu. Untuk kata kamu lagi kembali, bila kau bengal, aku belajar sudah. Jimmy, ha, tu kita dengan naik kunami, tapi semingguan itu, Ila tu kila kila ni Jimmy, Aisyah sudah aku yang naik la la kata isyak itu ngatani, yang ia nak tukar dalam fukta loket dalam mata, sama kuah fukta loket dalam mata, tak ke fukta yang mata angin nak tiup ya terasung a, kini mahu kembali langsung a, nak kapak ya langsung a, nak kapak tu kini juga mah. Tamani, kamu tu keluar lecut kumani, tahu ngah, buat ni apa aja ama, ni kata mungkin ni aku mana lah nak kido, no kain nak mat, unat cina.
2: Ayau naya ya ya.
3: Ya, aku ni bik sebutik boleh ni man, karena aku itu saksi org yang amatok, kan saya nama itu log sama yok, kami misalnya, ilah unuk cina aku sih. Pernik bisa betul tak bawa lelang man, kau nak milik pukutah kau, saya eksekut kau itu, tamani katik kau sila wanga, Roberts kabitok, akan kutaut saya, oma sih saya eksekut, tak bawa sih.